Aku tuyuk uyak kibu. Tawag juami tabbaru kautamat udluk. Aku rayat padriyadutik.

akutuyu uyak kebu tawad dwami tabbalu kautamat udlok akurayrak padyadutin udlok akutusi wadyawak akin nami maritu akuturak padyayuk sekinatlu utilerebuk